orang pada ada mana orang itu padu dah. Tiba pada dia mandi ada jaring inya dah. Kalau banyak jaring inya nak cenderung berapa banyak jaring inya. Kalau batin kita pada banyak tu maka dia orang cenderung dengan keluar. Semua yang cenderung melainkan kalau kau kau nanya cenderung mampan.

dimo jambo yai nderi swaro engai limalingarit nilol tangamnin han yo villayanam sa yongi madararo kasdamira yani fananga suya fofim no kinsar so kefa pinokin madi wedi unananu aserilaya eho nandi danganyo winde yandok leid yai madi gon leguto matahabon lol serilaya

Basiru laminfal wayi munya kota sota den juana sar even kambela sali farit angi fonyuwe hani golle jot okor mai okor na gunyowe nila yakar onyumbato he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fapne oy ezambatis ginyura nan giloam lingora velanda hanya kendum yenker serilaya efa tu jamete du du gori satu zar eyala na mandeva tu tawiobe balolata yuana saringarit ne ino yoku.

titre la mudisi. Yali yan. Fama sa boli poj. Kuma la mna me jab nyagaram. Ipanya alam nade. Hallelujah. Alam bali. Muslim majigen yob nyam. Alam. Masa jambu jo. Bisnyam.

ujur mundaya marjang agala jamba dunjay ajar tumagat nyang munday macandar ak awsa ju munday macandar ge magat nyang munday dun boyo ngir belza sintiket alsat bu bel wacul barado ajar tunda tesel nabi saya itu nyani amadu marian.

Sergi, kantong Sergi mojur, munda ya marjang, agak lagi zamba dunjai. Ajar aku magat yang munda ima cendar, ak awas aja munda ima cendar gej. Magat yang munda, don boyok nirbelza, sintiket, alzat.

to min jodi mudo amin pilan mangudo leppol min ganta ko min kali ni wonda wadi amin ji tetso ina jogi tawtraabe jonde de min goni ko ender galle monirado mo dadak jinnaa hen bangge seel hen bangge bandirado ke hen bangge saatu no naaden gallo yow uddisi gallo ha yaaji o labbini yasmo ko hala

Michel Jules de Maudit. Y'all who the men was in the year cut it first. Tied them when I fight out of the book. Kalau saya tahu mal saya tahu saya tahu ni hari mudah. Saya juga saya faham orang don tak ambil hujung nak. Kena sih suruh dulu kerja macam ni pada presenter, hanya pada presenter bandar.

0: Mas kamu punya menunggu
1: Mika Mamud kumbali kumbali saya lalu pasir sama diri gue sebaik nak baji Alu damba sih jalan cindi bukar mandi jadi gelai jimu kumbali ya saya darbi Hai mohonan maaf Kona wu Kasus orang yang bersuara kalian albarak Jauh bin fufu muran dadu Woi hamad illam ku minyam mukursi ni Kadu kau yang tidur tunggal ahli kum kerjilah nasan fayo, gila bayar nasan. Bodoh juga ini demak udah mil frau jun nak jadi albang sih ini. Misha Umar si itu cium. Bonan ni son bonan ni sana kau dah wan nado bonan ini. Nasi surundu ene hani kado wade presente ende wonno o bonnani bangi mo hen so musa sire o go banno watte do mo jogi mbellam ne mawni mo jula 1000 francs koy do inde hamadi lomé inde sugada kadi joni o marsi do tilo mo metan ton wade presente o do jonne de joddi do dañi mbellam ne mawni Kali badan terlalu bangga wakadi. Kukwari maku mujure ini mkari temen di mudu. Temen na imbudu al-bahya lebi. So Umar Abbas. Kukalwe mkwakai kukwanda. Wanda kwa pindu mwadu wala shiri. Wanda kadi wa metani. Tawda kalakwa wani kadi wala shiri. Wanda bangga wakadu mwiki. Mobil saya badan saya do bando, mobil saya tahu saya bando, mobil si kerja bando bando. Umur tu lagi ini jadi berujung rembulan berkhianat.